0: kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.
1: Radio Sara FM Bumi Ayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata di acara Nostalgiaan teman kenangan, tentunya sampai jam berapa? 10 siang aja ya, jangan lama-lama. Iya, kalian semua ya para pecinta lagu-lagu nostalgia boleh bareng Tata gabung di acara hari ini langsung aja lewat WhatsApp-nya di 08231328052 atau juga yang mau komen di Facebook kita ya di Setara Bumi Ayu, dan pastinya nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nyapa nya?
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyapa nya?
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 05 2.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Pasar semua masih bareng Tata di Nostalgiaan Tembang Kenangan. Lo nyari 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya kreas musiknya. Yes, mohon maaf ya kalau ada iklan lain ya selain suara Tata. Ya seperti biasa masih ada pembangunan di tetangga ya, di samping rumah ya.
1: Yang datang silih berganti, pedih-perih mencekam
0: Oke, sahabat Star semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Cuma lagi bareng Tata ya. Akhir-akhir ini Tata lagi sering libur, mohon maaf ya, jadi kosong acaranya. Jadi kalian kayak yang gak bisa request lagu gitu ya. Akhir-akhir ini emang Tata daya tahan tubuhnya itu sedang menurun sekali ya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit pusing gitu ya. Gak tahu kenapa ya sahabat Star semuanya ya. Kemarin habis dari dokter dulu ya, katanya sih kecapean sama tiap pagi itu kedinginan loh ya. Gimana kak kedinginan ya, berangkatnya jam 7 setiap hari, walaupun pakai jaket tetap tembus ya ke tubuh dinginnya ya, karena saking dinginnya gitu. Jadi ya mau gimana lagi tuh kerjaan Tata begitu ya. Apa Tata resign aja nih ya? Gak tahu ya sahabat Star kedepannya mau gimana ya. Doain aja, mudah-mudahan Tata sehat selalu ya, biar bisa menghibur sahabat Star semuanya selalu ya di acara-acaranya Radio Star. Dan kebetulan Tata kebagian nostalgia dan campur sari ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Tata selalu sehat ya, biar selalu bisa menemani sahabat Star di acara pagi-pagi dari RCA lagi, RCA Stara Bumi Ayu. Ngomong-ngomong kangen RCA ya sobat Star ya, Radio Citra Milia gitu ya, sekarang jadi Setara ya, kangen RCA ya, walaupun sebenarnya sama sih ya. Tapi tetap kayak kangen aja gitu kan ya, sama Citra Milia gitu kan. Dibangun awal-awal 2000 berapa, 20 ya, Tata lupa. Sama Teh Nyanya tuh yang pertama kali banget ya, makanya kayak RCA itu ikonik banget dengan Nyanya Lavenia gitu ya. Sing-songnya bareng Nyanya Lavenia gitu ya, dari awal pun Nyanya Lavenia gitu kan ya. Dan paling lama pun kayaknya Teh Nyanya juga ya di Setara ini ya, dari awal banget masih di Paguyangan, di Pandansari, di Sapir, sampai sekarang ada di Dukuturi tuh Teh Nyanya mengalami semuanya ya. Dan kita semuanya baru-baru di sini, dan Tata cuma Tata pun sebenarnya ini ding ya, di Pandansari pun mengalami 1 tahun, di Sapir juga, di sini juga, tapi kan Tata sempat resign 1,5 tahun, jadi kayak yang gak lama banget gitu kan. Punya kangen Citra Amil ya. RCA gitu ya, kayak ini banget gitu ya. Sekarang sekarang pun orang-orang sini pun masih taunya tuh Radio Citra Amelia ya. Paling kalau kita kasih tahu, iya tapi sekarang udah ganti Star, nah itu baru tahu gitu ya.

0: Ya, dan terima kasih ya buat Sampah Setara semuanya yang udah menyempatkan waktunya di pagi hari ini di tengah aktivitas kalian bergabung bareng Tata gitu ya. Terima kasih banget ini ya. Udah selalu menemani Tata gitu. Langsung aja Tata bacain dulu yang udah masuk dari Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Rekes lagu Aura Kasih, Mari Bercinta. Salamnya buat semua sahabat Setara Bumi Ayu, makasih, sama-sama.
1: Surat untukmu, biar engkau
0: kemudian ada dari Kusnan di Tasikrejo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kusnan di Tasikrejo Pemalang. Salam buat fans Setara semuanya saja. Oke, salam kenal dari Tata ya. Kemudian ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Radio Setara Bumi Ayu juga Teh Tata. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mama Fikar ikutan gabung dan nostalgiaan. Play lagunya Sandiwara Cinta by Republik. Salam buat sahabat Setara semua dimanapun berada. Untuk Tata, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Semangat. Haturun Tata, wassalamualaikum salam. Next ada Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Mahligai Seribu Mimpi buat semua sahabat Setara selamat pagi. Makasih Mbak Yu. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Ya, kemudian ada Kang Adi juga. Assalamualaikum Mbak Ayu, waalaikumsalam. Jujur diputerin lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kirana. Salam gue KPFN Setara Brebes. Gue Mbak Ayu Tata, makasih ya. Sama-sama ya, terima kasih kembali juga. Ya, mana nih yang lainnya belum pada gabung ya. Yang belum dibaca nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Jadi jangan khawatir gak dibacain, insya Allah akan Tata baca semuanya satu persatu. Cuma mipil gitu ya. Tahu bahasa mipil gak? Barangkali aja gak tahu mipil itu kayak satu-satu gitu ya. Pelan-pelan gitu. Pelan-pelan apa mipil apa satu-satu ya. Pokoknya gitulah ya. Mipil lah gue lah ya, nyak bahasanya nyong. Gak tahu bahasa kalian itu apa ya. Oke, nanti seperti biasa nih yang belum dibaca akan Tata baca di segmen berikutnya ya. Pokoknya tetap selalu jaga kesehatannya. Sekarang cuacanya gak menentu ya. Tata pun merasakan sendiri ada batuk ya. Alhamdulillahnya gak pilek, cuma batuk. Tapi sering banget pusing ya. Dikit-dikit pusing, dikit-dikit mual. Itu benar-benar kayak yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Sobat Setara semuanya. Dan jujur aja nih, walaupun Tata selalu mempromosikan Habbot, tapi Tata belum mengkonsumsi ya, karena ada daun kelornya ya. Sebenarnya daun kelor itu baik ya untuk kesehatan kita, cuma nggak tahu kenapa kemarin Tata tuh nggak boleh makan daun kelor gitu loh, nggak tahu ya itu sebabnya apa gitu ya. Karena Tata itu berobatnya nggak cuma ke medis ya, tapi juga ke non medis kan. Siapa sih yang nggak mau sehat gitu kan, pengennya kan sehat. Jadi apapun caranya yang penting gitu ya, kayak masuk akal aja gitu ya. Jadi diin aja lah ya, dilakukan. Dan salah satunya tuh nggak boleh makan daun kelor ya, nggak tahu kenapa katanya ya. Ya itu yang di non medisnya ya sobat Setara ya. Jadi yang mau nggak mau ya udah gimana lagi gitu kan. Tapi buat kalian semua jangan khawatir ya, insya Allah daun kelor ini sebenarnya aman-aman aja ya untuk kesehatan kita, dan manfaatnya juga banyak banget. Cuma nggak tahu kenapa ya dari non medisnya Tata nggak boleh makan itu. Ya udahlah, turutin dulu ya, barangkali aja itu menjadi salah satu jalan keluar untuk kesehatan Tata juga gitu ya, biar kembali sehat begitu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat Setara semuanya selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Dan semoga juga rutin mengkonsumsi Habutop ya, dan cocok dengan hasilnya, amin ya rabbal alamin. Karena Tata juga udah banyak banget ya punya kayak langganan-langganan Habutop ya. Kebetulan Tata ini agen dari ini ya, agen resminya Setara gitu ya. Tata menyediakan itu cuma ada Habuta, Vitama sama Sultana aja. Dan jujur yang paling laris manis itu Sultana roll on ya, karena mereka tuh banyak banget testimoninya sebenarnya ya. Cuma Tata mau mewawancari testimoni itu gimana ya, soalnya itu kan orang deket Tata ya, jadi kayak nanti takutnya full ketawa gitu. Yang harus mewawancarai itu kayak Mbak Azza atau Rizka gitu kan, yang kayak gak lihat mukanya itu ketawa gitu kan kalau orang deket mah ya. Apalagi juga ada yang mengkonsumsi Habutop, juga yang katanya udah enakan badannya, dan kalau habis selalu beli, habis selalu beli, dan alhamdulillah berarti tidak terlaris manis ya. Alhamdulillah. Jadi buat sobat Stereo semua yang ada di Pandan Sari dan sekitarnya, Tretepan kali gua, Igir Pandan ya, Taman kali Gidang, Embel, Gerongongan gitu, langsung aja hubungi nomor Tata langsung gitu ya. Nanti akan mau COD, mau di anterin boleh ya, no ongkir guys, eman banget pok. Iya, itu buat khusus yang ada di daerah Pandan Sari aja gitu ya. Oke, Tata Putri langsung ke lagu berikutnya, ada Mari Bercinta buat sobat Setara semuanya.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen Radio Stara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Stara FM Bumi Ayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Stara FM Bumi Ayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Stara FM Bumi Ayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Stara FM Bumi Ayu, jangan lupa sekarang Radio Stara FM Bumi Ayu bisa didengar di mana saja, asal ada kuota dan sinyal. Pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Stara FM Bumi Ayu. Infonya gres, musiknya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?

0: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
2: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM.

0: Lik, neng apa motore?
1: Kie motore mogok, wis di starter tapi ora gelem nyala kok.
0: Oh ala, emang arepan ngendi Lik, gasik men esuk-esuk wis arep lunga.
1: Arep maring radio Setara FM Bumi Ayu. Arep tuku habutop, soale stok habutope enteng geneng umah.
0: Eh, sita gampang Lik. Ge, nek arep tuku habutop, ora usah pusing-pusing. Ora usah lunga-lunga, tinggal COD bae Lik. Cukup pesan aring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu.
1: Sing bener, Sep.
0: Temenan Lik.
1: Carane piye, Mem?
0: Gampange pol. Tinggal chat maring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu, terus pan pesen produk apa? Sing penting kirim alamatnya lengkap Lik. Nek perlu di Sherlock sisan. Men sing ngirim ora kesasar. Mengko produknya bakal dikirim langsung maring rumah.
1: Lah gampang nemen ya.
0: Iya Lik, sok jajal bae.
1: Ya wis lah, mending COD bae ya. Sep,
0: pimen maning Lik.
1: Gila caranya Sherlock kayak apa ya, Sep?
0: Wong tua.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi baden arus, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuh Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo konsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan bahal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak. Oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asghari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM.

Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 Radio Stara Bumi. Ayo infanya keras musiknya. Yes, bareng Tata ya. Di acara apa ini? Nostalgia teman kenangan. Kita langsung aja Tata bacain dulu pesan yang udah masuk tadi, ada dari Fauzi Pangandaran. Permisi, good morning. Morning to. Ini dengan Mas Fauzi dari Pangandaran, Jawa Barat. Warikus lagu yang berjudul Tergoreh Cinta dari Nafa Urba. Salam-salamnya buat Udin yang sedang duduk merenung di masa depan. Dan buat semua pendengar setia Star FM di mana-mana berada, terima kasih sama-sama. Merenungi masa depan. Sebenarnya masa depan kita semua itu sama ya sobat Star ya. Cuma kita gak tahu berapa tahun lagi, berapa lama lagi kita akan menuju masa depan kita ya. Di masa depan kita itu yang pasti itu hanyalah kematian ya sobat Star ya. Ya, kita bercita-cita apapun boleh banget ya. Yang penting selalu berdoa aja agar selalu diberikan kesehatan selalu dipanjangkan umurnya, supaya kita masih bisa kayak hidup apa yang seperti kita pengin, apa yang seperti kita cita-citakan gitu ya. Amin ya robbal alamin. Ya mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Ya emang kalau lagi mikirin masa depan yang pasti itu kan cuma satu tuh, kayak emang kayak oh iya ya, kita kayak hidup di dunia itu cuma sementara ya, yang kekal tuh di akhirat ya. Jadi kayak kita harus mencari sangu bekalnya ya untuk di akhirat tuh gimana caranya gitu ya. Ya Tata emang bukan orang baik ya, tapi ya kita saling ini aja ya, saling kasih tahu yang baik-baik aja gitu kayak. Iya sobat Setara ya, bukannya soal baik, bukannya soal alim atau gimana ya. Ya maksudnya kita kan hanya kayak mengingatkan aja ya, masa depannya pasti itu cuma satu kematian ya. Makanya yang kekal itu kan juga di akhirat. Jadi gimana mungkin di akhirat kita tuh nanti kayak enak begitu caranya. Jadi kan satu-satunya caranya kita harus beramal baik di dunianya gitu kan ya. Jadi kayak dunia itu sebenarnya tempat mencari bekal untuk kehidupan kekal kita kelak gitu. Maksudnya ya, insya Allah maksud lah ya semuanya. Next ada Kang Kuswa Budi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nika Ardila Bintang Kehidupan, soalnya buat Adinda Mustoleng Andarkam Nokdanya Mangono Cipto Fikri Cipuning Ningsih Cipuning Ningsih Imang Tugiman Sa Iman Emang. Salam Mutana Mamam Tak Ubay Mama Ayu Mang Dian Mama Bayu. Makasih Mbak Tata, semoga sehat selalu. Amin ya. Sehat selalu juga buat Kang Kuswa, dan terima kasih kembali. Kemudian ada Bang Yoen ya, buat pagi di chat Tata pagi kembali. Bang Yoen lagi aktivitas di keras tinggal era merekus lagu Cinderella dari Raja. Bagi-bagi salam buat anakku Nur Aulia, yang butuh dada airan, yang bojo mam istilakar, yang ngitri yang menasih nama larti pontai bang cilangkap. Bapak Kasur Maya, Bapak Hadi, Mas Hayu Dudang, Mas Ronggo, Mas Hari, Mas Salo Dwi Afrizal, Mas Acon Tasik, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini Kang Adeng. Makasih buat yang baca dan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang masih bergabung bareng Tata di acara hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian selalu ya.

0: Dan tentunya bersama perhelpan dari PT Denatur Indonesia dan Habutab Sultana Vitama Vita Priotipus ada Teh Moro juga. Ya, semua produk kami ini sudah BPOM ya, bersertifikat halal aman dikonsumsi tanpa efek samping. Insya Allah bisa banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita. So, langsung aja di order datang langsung ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau juga bisa hubungi 0823 1328 0522 untuk informasi pemesanan dan yang lainnya ya, sama setara ya. Dan langsung aja tetap putarkan ke lagu berikutnya nih, ada Nafa Urbah ya, Hati Tergores Cinta, requestan dari siapa tadi ya? Oh, dari Fauzan Pangandaran ya. Buat sobat Amelia semua, sobat Amelia, sobat Setara semuanya, selamat mendengarkan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: punten lah pangarokan dari bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musok amek-amekan wae. Ah itu kadieu.
1: Henteu ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace Musiknya, yes. Dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-temani kalian semua di acara hari ini. Saatnya pamit. Sebelum itu, mohon maafnya apabila ada salah kata dalam pengucapan atau bagi banyak salah selama siaran, tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga buat sahabat Stara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak terus juga enak tidur.
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Rewok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sobat Sarus semua, jumpa lagi bareng Tata. Tentunya kali ini di acara Sambung Sari Sunda sampai jam 12 siang nanti. Ya buat sobat Sarus semua yang mau bergabung bareng Tata nih, boleh banget langsung gabung aja di via WhatsApp-nya ya, 0823-1328-0522, atau yang mau komen di Facebook pun boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti aja jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1 Kelurahan Nuklir Tengah Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan vital saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: Siganul lespi san sep?
1: Nyaban bos.
0: Atas makan acan?
1: Atas satu makan mah atas sep dua piring bos.
0: Masa atas sep dua piring leles gitu?
1: Itu apa bos? Iya kumanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus ayeuna mah kia sep amete leles coba ngaleuleuh tabu top anu berhasiat kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh bos, leger awakna kareuleus kieu.
0: Teu tibalik, sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

Oke, selamat sore, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng Tata di acara Campur Sari Sunda ya. Nah, sampai sekarang belakangan ini cuaca sulit ditebak kan? Pagi dingin, kadang juga paginya udah panas, siangnya mulai mendung, sore-sorenya kayak angin gede gitu ya, besoknya panas lagi begitu terus. Nah, kondisi seperti ini tuh kadang bikin badan terasa kurang nyaman, apalagi kalau kita kurang beristirahat ya, atau aktivitas lagi padat.

Nah, makanya ya di tengah cuaca yang berubah seperti ini, jangan lupa untuk tetap jaga kondisi tubuh ya. Cukup minum, makan teratur, dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa bawa perlengkapan kalau bepergian ya, payung atau jas hujan ya. Dan buat kalian semuanya lagi kurang fit ya, semoga cepat pulih ya. Jangan dipaksakan kalau tubuh memang butuh istirahat. Karena saat itu bukan cuma soal bisa beraktivitas, tapi juga bagaimana kita bisa menikmati hari dengan nyaman. Dan kalau akhir-akhir ini kalian juga sering merasa kurang enak badan karena cuaca yang berubah-ubah, boleh banget ya berbagi cerita bareng kita gitu ya. Iya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya tetap ditemani musik-musik pilihan hanya di Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, yaudah masuk tadi pertama ada Mama Fikar. Semangat tetap selalu bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan bagi selalu, amin. Salam buat sahabat Setara semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas semua. Dipilih lagunya Duri Atasik, baik dulu Sumbang. Hal terutama, wassalamualaikum salam. Kemudian ada Mama Ayu, assalamualaikum DC Tata, waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Mama Ayu hadir, mau salam-salam buat Mama Nafi, Mama Dini, Mama Bayu, Mbak Ima, request lagunya Menem Kangen. Makasih anak Ayu, sama-sama. Kemudian ada Adinda, assalamualaikum siang Kak Tata, waalaikumsalam, request lagu Menem Kangen, sama ya kayak Mama Ayu. Salamnya buat semua sahabat Star Bumi Ayu, makasih, sama-sama. Kemudian ada Mama Fiandi juga. Selamat siang, Mata Tasya yang kembali Tasikmalaya hadir. Halo, ada juga Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Laguna Hikmah Diri buat sahabat Sara. Makasih Mbak Yu, sama-sama. Ya, nanti akan Tata puterkan satu persatu lagu-lagunya ya. Terima kasih yang udah pada menyempatkan waktunya hari ini ya. Mohon maaf ya Tata di segmen ini ya, nggak akan ini ya, ngomong panjang lebar ya. Jujur aja dari tadi mual-mual terus, nggak tahu kenapa gitu ya sobat Star, ya udah diolesin pakai fresh care, pakai sultana pun kayak masih tetap nggak enak badan terus, nggak tahu ya. Oke, langsung aja tetap putarkan dulu lagu berikutnya, ada Duri Atasik ya buat sobat Star semuanya.

Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Atus uwi nyendak naon eta a?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon a? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun a.
1: Sami-sami neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh, muhun. Ayeuna bagian a ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun neng. Pang ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
0: Siap a.
1: Muhun, enggal keneng. Supados panyawat lambung a, enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop.

0: kabarha dinten tos karaos ye hasiatna lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat emah.
1: Syukur upami kitu mah A, neng oge bade ngaleut nya supados head neng lancar wae.
0: Tos head kitu
1: nuju A.
0: Aduh, teu jadi atuh.
1: Naon A?
0: Ah henteu, rahasia eta mah.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutab di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
3: DP Studio Production and Entertainment.

Oke, sahabat Sarah, balik lagi di 93.5 Radio Starla Bumi Ayu, infonya grass musiknya. Yes, masih berlatih tadi acara campur sehari Sunda. Oke, ini gak ada lagi yang gabung ya. Udah tata bacanya semua juga pesan-pesan dari kalian semuanya. Dan mohon maaf ya, nanti akan tata akan closing lebih awal ya. Izin, mohon maaf izin dulu ya. Ya, karena ada sesuatu hal begitu. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya sudah stay tune bareng tadi acara hari ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Semangat selalu untuk aktivitasnya dan semoga dilancarkan segala urusannya di setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga untuk tetap selalu menjaga kesehatan kalian, tentunya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia dan Habutop Sultana, Vitama, Vita Pediatribus, RT Moro juga. Semua produk kami sudah ber-BPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat kalian semuanya yang mau beli produk kami, langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8, RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau juga bisa beli di apotek apotek terdekat dan di agen-agen resmi kami. Dan langsung aja tetap putar lagu berikutnya, ada Kalangkang Nining Meida, Bosa Bastara semuanya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

0: Alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1, RW 1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

Okey, sahabat Sarah, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, Sebelum Tata berpamitan, Tata mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Selama siaran, mungkin banyak kata yang menyinggung sahabat Sarah atau menyakiti kalian, Tata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan Tata pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ted, dengan siapanya?
2: Entin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih Tentin? Mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah gak perih lagi. Penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

الله أكبر الله أكبر

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi Perinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9772, 2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Rul Enderbarang Tegal.

0: Siganul les pisan, Sep.
1: Iya, Ban, Bos.
0: Atos makan, Acan.
1: Atos, satu makan, Ma. Atos, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atos, Sep, dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumanya awak ya, bae, ning leles bae.
0: Leles, ayo nama, kia, Sep, amat leles. Coba ngelegi tabu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Pak nyandak kena tuh bos, leher awaknya frelulis kia.
0: Kita tibalik, Sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen

0: kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
2: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
3: Dangdut Tarling ya, hanya di Radio Stara FM Bumi Ayu.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana di payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu

0: Taman Arab nak.
1: Terus aya 5 botol nak no di mam teh tapi ka palideunakeun mah tos ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
0: Oh gitu mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon banget. Upami saparantos konsumsi habutop anu diraoskeun ku bapak ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
0: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi habutop.
1: Oge ka anu seneng karena habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna habutop, pamugi oge tiasa dicobian pagaraleuh gitu.
0: Mohon bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan bapak sehat salawasna, oge cocok sareng habutop. Mangga haturun bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-8009-774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 6.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan di radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

kanggo pekeling sepadaning jalmi. Piwajange para wali jabar kenajining diri.

0: Sul, Samsul.
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umay cakap, Pak. Tidak mau apa sih? Kayak rame temen kok.
1: Niku, Pak. Bapak ke cakap mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener, Pak, nang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurunge bapak ke cakap darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Dudu dhuwur kuwe, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kowe ya. Tinggu kowe dijalane. Dih, melase. Ya wis ngene iki buang Sul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, iya, Pak.
0: Oh, iya dadi kamu tan Sul. Ki habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kaken maningana nang apotek.
1: Habu top sing botole kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak men bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Bapak Jaka wis ngerti darah dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tak selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi habu top supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya di Pak.
0: Deh, bocah yang diperintah turun seluk upah.

0: sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutup didamel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman boten nenten efek samping. Habutup diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun Mas.
1: Sakit kolesterol ya Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ya Pak, padahal iya, ini baru habis 1 botol ya Pak.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam Mas.
1: Jualan mie ayam iya, ya Pak ya. Iya. Oke, ini yang terakhir saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bibi aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok,

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iki kayak kebun ngarep rumah. Perasaan suket deh kayak wingit tes dikurit. Kok kayak anu cepet banget tukule ya?
2: Ya iyalah pak, kan kesirang maning nang banyu udan. Dari cepet tukul maning.
1: Iya nak dipikir-pikir, kayaknya gak ya habutop iya ya. Perasaan kayak anu kayak wingit tuku habutop. Tapi siki wis garis separuh maning. Masa iya wis harap penting tuku maning.
2: Lah kan habutop diinumnya bendina pak. Sejina ping telu, terus kuling minum rong kapsul-rong kapsul. Sing minumnya bewa ngorok, bapak karo ibu.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.
1: Raluput kau cenangmu.
0: Dan saatnya Rizka kembali menemani Sobat Star semuanya di acara Digoda di Goyang Dangdut. Pastinya kita bakalan dihibur, ditemani lagu-lagu dangdut ya dalam beraktivitas. Dan buat Sobat Star yang ingin bergabung bareng Rizka di sini, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522.

Asmara untuk membuka kebersamaan kita di acara Digoda siang hari ini. Jadi buat superstar semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop gimana, Ibu?
2: Yang belum mencoba silahkan mencoba, saya sudah

0: dan Hagutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan kita bertemu lagi ya di acara Digoda, Digoyang Dangdut, barang Rizka yang bakal menemani Sobestara sampai jam 5 sore nanti ya. Dan halo juga Sobestara, apa kabarnya sore ini? Semoga semuanya sehat, lancar urusannya, dan yang paling penting adalah masih semangat ditemani lagu-lagu dangdut kesayangan.

Kita bakalan ngobrol santai dulu ya sementara tentang satu momen yang katanya bikin bahagia, tapi sebelum sampai ke hari H ternyata urusannya panjang banget ya. Apalagi kalau sudah ngomongin tentang persiapan pernikahan kayak aku ini. Oh, pamer dulu mau nikah nih. Yang mau nikah biasanya bukan cuma mikirin baju sama undangan ya, ternyata banyak banget hal yang harus dipikirin. Ada tempat acara, daftar tamu, makanan, dekorasi, foto, acara keluarga, sampai urusan ini itu yang kadang munculnya mendadak ya. Kadang tuh awal-awal ngomongnya santai aja gak sih? Kita persiapkan pelan-pelan, tapi beberapa minggu kemudian aduh ini belum, itu belum, yang itu udah dipesan belum ya gitu. Belum lagi kalau sudah kumpul keluarga, satu orang punya usul, yang lain kasih masukan, yang lainnya lagi bilang kalau menurut aku sih gini-gini-gini ya. Ternyata banyak banget ya hal-hal yang terjadi seperti itu. Akhirnya yang tadinya mau ngobrol sebentar malah jadi rapat keluarga. Tapi ternyata di balik ribetnya persiapan itu ada sesuatu yang indah ya, ada keluarga yang ikut membantu, ada teman yang memberikan dukungan, dan juga ada banyak momen yang nantinya justru menjadi kenangan. Jadi buat Sobat Setara yang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan juga sama kayak aku ya, jangan sampai karena terlalu fokus mengurus ini itu malah lupa menikmati prosesnya. Jadi kalau mulai capek istirahat aja dulu ya, kalau mulai pusing ngobrol baik-baik sama keluarga, diskusi ya kan. Dan kalau ada perbedaan pendapat jangan langsung emosi, namanya juga mempersiapkan acara bersama, pasti ada banyak hal yang perlu dibicarakan.

Yang penting apa? Yang penting jangan sampai undangannya udah siap, dekorasi udah siap, catering udah siap, tapi orangnya malah belum siap. Aduh, kalau itu sih udah siap dari jauh-jauh hari ya. Nah, daripada kita makin panjang ya ngomongin urusan nikah, mending sore ini kita bikin suasana lebih santai aja dengan musik dangdut. Dan aku mau bacain pesan dari Sobat Stara yang udah bergabung nih bareng Rizka, ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Salam buat semua Sobat Stara dimanapun berada. Di play lagunya Takdir by Evita Mala. Hatur nuhun Mbak Rizka, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan ya Mbak Rizka. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mama Fikar, semoga doa-doa baik kembali ke Mama Fikar juga.

Dan kita sudah ditemani dengan lagu Emas Hantaran. Selanjutnya ada Takdir ya dari Evita Mala, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 1 RW 5 Jatilaba, Margasari, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yes. Waduh Sobat Setara semuanya, tadi kita udah sama-sama mendengarkan lagu Mengejar Badai ya. Lagunya sudah selesai, tapi semangat kita jangan ikut selesai dong. Masih sore, masih banyak aktivitas dan pastinya masih ada banyak lagu dangdut yang siap menemani Sobat Setara semuanya. Dan ngomong-ngomong, hidup ini memang kadang seperti judul lagu tadi ya, ada kalanya kita harus melewati banyak tantangan. Yang penting jangan sampai gampang menyerah. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sebentar boleh banget ya, tapi semangatnya jangan dibuang. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke lagu yang judulnya juga bikin penasaran ya, karena kita akan mendengarkan gadis atau janda. Wah, dari judulnya aja udah bikin penasaran nih. Tapi yang jelas gak perlu sibuk menebak-nebak, kita nikmatin aja lagunya. Karena setiap lagu punya cerita dan warna masing-masing. Buat Sobat Setara semuanya yang sedang bekerja, tetap semangat. Yang lagi jualan, semoga dagangannya laris. Yang sedang di perjalanan, hati-hati sampai tujuan. Dan yang lagi santai di rumah, jangan cuma duduk. Kalau musiknya sudah enak, goyang tipis-tipis boleh ya. Ada gadis atau janda, Rizka persembahkan buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: menurut Mas Broden saya gadis atau janda, Mas?
1: Loh. Piye, Mas?
0: Apa Mas sama Mas? Kosong ini ki rondo.
1: Rondo ki tengerane piye to, Mas?
0: Anake telu, Mas, jare, Mas. Ya Allah, ya wis gak apa-apa lah. Demi demi bos-bos saya eksekutif muda, sing penting sawarane tetep lagu lah ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa mesti ngaku ngorondo ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: dibacakan rekasan yang tersisa dari salah satu juragan sawer yang di depan sana. Rekasan yang pertama masih disimpan tembang sasak kebilin besi yang kita kasih buat rekan pasukan joget yang ada di depan sana. Kita sekarang rambutnya di cancel dulu, kita kasih korban nasi kaput, kita taruh di urutan yang kedua ya. Satu persatu, kita kasih dulu kebilin besidang buat rekan kami yang ada di depan sana. Jogetnya sambil jalan Mas Boski.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
3: Bapak Suwanto dari Sampiran.
2: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
3: Iya, betul.
2: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
3: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
2: Terus iya.
3: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
2: Oh iya.
3: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
2: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
3: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
2: iya,
3: sekarang udah enggak gitu.
2: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
3: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
2: Yang satu dari Semarang, Jawa Tengah ada Rahma Anggara.
3: Yang satu dari Gerobokan Purwodadi ada Hernawatan Yaji.
2: Bareng-bareng New Bintang Yadina.

0: Dari Semarang, Jawa Tengah ada Rahma Anggara.
1: Yang satu dari Gerobokan Purwodadi
0: ada
1: Hernawa Taniaji.
0: Bareng-bareng New Bintang Yadila.

0: Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan masih bareng Rizka ya, semesta semuanya. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Digoda, Digoyang Dangdut sudah di penghujung waktu. Tapi sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Goyang Dangdut ini, Rizka mau bacain satu pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung nih bareng Rizka. Ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Laguna Kaula Muda. Buat semuanya aja deh, selamat sore. Terima kasih Mbak Yu, sama-sama Mang Dian.
1: Beneran.
0: Dan terima kasih buat Sobat Setara yang udah setia menemani Rizka dari awal hingga akhir ya. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Digoyang Dangdut ini, Rizka bakalan puterin satu tembang lagu, ada Kawula Muda, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Break dulu, kuy. 93.5 Radio

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya,
1: ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Allahu
1: Akbar,
0: Allahu
1: Akbar.
0: La ilaha illallah.
2: Segenap kru dan karyawan Radio Stara FM Bumi Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi. Oh, nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal. Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu sudah mengganggu.
0: Sama-sama.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 M9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-1397.
0: Apotek Neo Pharma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

kita. Cuma manusia kadang-kadang, maaf, menginginkan sesuatu dengan pikiran pendeknya yang bukan kebutuhannya. Al-Baqarah 216. Gak pelan-pelan kita ya. Bapak Ibu, kalau diminta milih, pilih motor, pilih mobil. Pilih motor, pilih mobil. Kalau sebagai manusia biasa pilih motor, keterlaluan itu. Umumnya akan memilih mobil. Akan memilih mobil umumnya. Tapi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang tinggi, menurut Allah itu bukan kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu itu motor. Keperluan kamu motor. Kalau kamu punya mobil, sulit nantinya. Gangnya sempit, mesti bikin garasi, anggaran bertambah, dipikirin juga. Capek. Sudah, motor saja, terbebas dari banyak kemacetan, mampu diurai, tidak banyak difikirkan, pelan-pelan. Turun ayat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya. Diwajibkan atas kalian berperang. Dulu orang diminta jihad gelisah, ya. Gelisah. Nah, kalau ada perintah Allah yang melahirkan kegelisahan, ini maknanya. Maknanya, ya, tidak harus dalam konteks jihad yang fisik, ya. Jihad, maaf, melawan hawa nafsu kita. Jihad melawan pikiran kita, jihad melawan prasangka buruk kita. Kadang-kadang ada keinginan kita yang kita ingin-inginkan menurut Allah itu belum baik untuk kita. Nah, sifat manusia ketika diberikan oleh Allah keputusan yang terbaik, kadang-kadang ada sifat dalam hatinya gejolak, belum bisa menerima. Ada gejolak di hatinya. Dalam keadaan demikian kata Quran, kutiba alaikumul qital. Kalau Anda merasakan sesuatu sedang ada gejolak di jiwa, sulit menerima ketetapan Allah, maka perangi perasaan-perasaan buruk itu. Wa huwa kurhul lakum, walaupun itu sulit. Walaupun itu sulit. Jangan berprasangka buruk dulu pada Allah. Ayat yang indahnya, perhatikan kalimatnya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik itu ada kebaikan-kebaikan besar yang Allah sedang rencanakan. Karena pikiran kita pendek, maunya sekarang saja. Tapi subhanallah, Allah sangat panjang, tidak ada batasnya. Allah memberikan maslahat sampai kamu meninggal, ini maslahatnya. Kamu berpikir sekarang saja. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sedangkan boleh jadi di balik yang kita sukai ada keburukan yang sedang menunggu kita di depan ini, kamu tidak tahu. Ya. Apa logikanya? Wallahu ya'lamu, Allah tahu masa depan yang akan terjadi menimpa kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak bisa membaca masa depan. Ya. Saya punya adik perempuan datang lalu meminta doa. Kak, saya ingin tes, katanya. Ya, di salah satu bank. Kemudian sudah pada tahap akhir, yang menurut hitung-hitungan manusia dan perkiraannya, insya Allah lulus. Karena tidak ada alasan apa-apa lagi untuk tidak meloloskan. Baik, bismillah kita berdoa. Tapi doa kita seperti dibimbing oleh Quran, tidak minta dunia saja. Ya. Jadi dunia baik, Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah, ya. Dunia minta baik, akhirat minta baik. Tapi aturan dunia dan akhirat

ini jangan disebandingkan, rugi. Dunia itu kecil, ya akhirat lebih besar. Dunia itu kecil, makanya diatur di Al-Qasas ya, ayat 77-78 itu aturannya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Minta seluas-luasnya akhirat, tapi dunia jangan berlebihan ya. Sekedar mencukupi kebutuhan kita saja ya. Pakaian, Bapak Ibu sekalian ya, kita beli pakaian sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan ya. Cukup ketika kita akan sholat, layak, indah dalam pandangan Allah. Ketika kita akan bermuamalah, bagus, tidak mengecewakan orang lain, sudah. Maka waktu selebihnya, ketika kita mencari sesuai kebutuhan, waktu selebihnya bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Tidak banyak energi terbuang, uang juga terbuang, tenaga juga terbuang. Bayangkan kalau keinginannya macam-macam. Wah, ingin baju terbaru, oh, ingin tasnya Hermes, mereknya dari Paris, sekarang juga mesti dibeli. Wah, uangnya sudah 400 juta keluar, tenaga mesti keluar, beli tiketnya macam-macam dan sebagainya. Habis waktu untuk mengejar dunia, ibadah tertinggalkan. Di rumusnya dunia itu secukupnya saja. Nah, yang paling menarik, kita doakan supaya Allah memberikan kebaikan dunia dan akhiratnya yang paling utama. Maka datanglah dengan lesu mengatakan, saya tidak lulus, katanya. Kenapa? Saya bilang, saya tidak tahu, saya sudah berusaha. Tapi konon kabarnya, saingan saya adalah anak salah satu pejabat. Masya Allah. Saya bilang, kamu jangan bersedih. Kamu menginginkan sesuatu dengan pikiran pendek, Allah pasti memberikan yang terbaik yang tidak terlukiskan nanti. Subhanallah, pekan beberapa hari setelah itu muncul berita, ternyata dia diterima di bank syariah. Dia menginginkan sesuatu yang diinginkan, Allah menginginkan lebih dari apa yang dia harapkan. Dikasih bank syariah, di situ terjaga, meningkat keagamaannya, terjaga hijabnya, segalanya, dan disitulah kemudian diarahkan untuk menemukan jodohnya. Masya Allah. Dia berpikir saat itu Allah merencanakan masa depannya. Ya, jadi apa yang Allah sudah rencanakan pasti baik, Pak, Bu. Jadi tadi dari salat subuh yang pertama kali ingin disampaikan adalah, coba dilihat sampai subuh ini, adakah aturan Allah dan Rasulnya yang sampai subuh ini pernah kita langgar, pernah kita ragukan? Barangkali itu yang membuat kehidupan kita sulit. Ya. Allah, Rasul membuat aturan, dan ada empat tipikal orang, ya, empat tipikal orang bila dihubungkan dengan aturan yang Allah dan Rasul sudah buat itu. Satu, ada yang ikut aturan. Maka orang seperti ini kata Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dalam hidupmu. Ya. Maka dibuat aturan, yang ikut aturan Allah pasti mudah hidupnya. Ya, pasti mudah hidupnya. Ya. Rizkinya mudah, hidupnya mudah, nyaman, enak. Ya. Satu, ada yang ikut aturan. Yang kedua, ada yang keluar aturan. Ya. Ini pasti repot. Pasti repot. Di awal-awal seperti menyenangkan, ujung-ujungnya repot. Allah bilang, jujur, jangan berdusta. Kalau dusta, celaka. Wailul lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Dia keluar aturan, dia berdusta. Awal-awal memang nikmat. Besok. Besok. Ya. Pak, ini amplop siapa ya? Maaf Pak, ini amplop. Memang ini khusus Pak, anggaran tertentu tidak ada kaitan dengan proyek ini. Padahal ada kaitan dengan proyek, dia sisihkan untuk kepentingan pribadinya. Bohong. Saat itu merasakan enak dapat tambahan, besok-besok dikejar-kejar sama aparat kepolisian. Ya. Celaka. Wail, itu sudah keluar aturan pasti celaka. Ya. Subhanallah. Jadi ada orang kedua keluar aturan. Yang ketiga bikin aturan sendiri. Dikasih aturan, dia bikin aturan sendiri. Subhanallah. Kalau sakit dibuat ketentuan. Sakit pertama kalau biasa-biasa saja, ya subhanallah, ikhtiarnya pergi ke dokter. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sakit. Tolong doakan saya." Kata Nabi, "Idzhab ila tabib," pergi ke dokter. Ini orang pintar sekali. Kata orang ini,

0: dokter. Ya. Cuma ada manusia bikin aturan sendiri. Sakit, pergi ke dukun. Ya. Dukun gak bisa, pergi ke paranormal. Dirinya pun sudah gak normal. Makanya disebut paranormal, karena gak normal. Ya. Tapi didatangi juga, gitu, bikin aturan sendiri. Karena itu jadi lebih sulit hidupnya. Ya. Doa, minta pada Allah, kan sederhana. Ya. Doa, gak bayar, gak ada macam-macam. Masya Allah, gampang sebetulnya. Ada kekeringan, sekarang kan banyak kekeringan ya. Banyak kekeringan. Dikasih rumus, subhanallah, dikasih rumus yang tidak perlu pakai biaya. Meluangkan waktu, itu pun berpahala juga. Dunianya dapat, akhiratnya melimpah. Ya. Dikasihlah salat istisqa. Masya Allah, tinggal minta, memohon kepada Allah. Salat, mengangkat tangan, mohon pada Allah, subhanallah. Manusia tidak bikin aturan sendiri. Oh, digarami saja. Orang garamin sayur, dia garamin awan. Cari biaya. Miliaran, terbang pakai pesawat. Kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah. Ya. Ayo silahkan, berapa biaya yang mau kamu kumpulkan? Tenaga yang kamu kumpulkan, silahkan aja. Ya, yang ini hujan, bikin kering lagi di sana. Sana hujan, bikin kering lagi di sana. Mau sampai kapan? Ya. Dikasih yang gratis, tinggal muncul. Cuma manusia bikin aturan sendiri. Ya susah hidupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, diatur. Allah bikin aturan, dia gak mau diatur. Ya, Masya Allah, ini yang luar biasa. Inilah yang fasik. Fasik itu keluar dari aturan, menyimpang. Tidak mau diatur dia. Ya, tidak mau diatur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama ini, ya, mari kita evaluasi sampai dengan hari ini subuh. Dari ayatnya memang sederhana, singkat, padat, cuma satu ayat. Tapi meminta kita untuk melihat, sudahkah sampai hari ini taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ketaatan kita apakah selalu ragu atau sudah melahirkan keyakinan yang paripurna. Ya. Yang ketiga, pelajari aturan-aturan Allah terkait kehidupan kita. Aturan sholat, aturan muamalah, ya, aturan beraktivitas, aturan berumah tangga. Pelajari itu supaya mendapatkan kemudahan. Biasanya kesulitan didapatkan karena kita belum mengenalan Allah dan Rasulnya.
1: Cuk, bejo, tiap hari shift malam kayak gini, apes amat kita ya. Selalu aja ada.

0: apa ya, tersius.
1: Tersius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutov.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutov.

0: Semua orang juga tahu kali Mas Abu Tokma. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap, Bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun. Dapatkan radio kesayangan ini atau apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi. Makasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutab Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu komen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah
1: ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit, kaku semua Neng.
1: Oh ya, bisa di Bu, sebelum meminum Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Iya, perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop, buru habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Om.
1: Eh, Neng Rahma, sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om, ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi, undangan lagi.

0: yang nikah bulan-bulan ini?
1: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
0: Aduh, gimana tuh ya?
1: Apanya, Om?
0: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
1: Gak ada uangnya, Om.
0: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
1: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
0: Om takut, Neng.
1: Takut kenapa?
0: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
1: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
0: Namanya?
1: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
0: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass, musiknya yes. Selamat malam sobat Star semua. Balik lagi tentunya bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat

Sobat Sarah, semuanya sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook di Startup Bumi Ayu ya. Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Startup Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: jadi konsumen pengguna hak.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nata Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Ngkur, abi gaduh penyawung. Terus abi ngadangu ayah iklan di radio. Ayah obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Habutop obat herbal ramuan biasa di Landongan. Asal orang berusaha.
0: Berapa? Tanah, Vitama, Vitapedia, Moro, Otipus, dan Apotik-Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 083 97

7774. Agen Apotek Kenanga. Alamat Jalan Semeru, RT 1, Dukmin, Slawi, Tarang. Alamat Jalan Singkil, nomor 9 Pernah, Tegal. Apotek Lebak Siu. Alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: kuta dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan ada agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar Naha Buto.
1: Paling saya Bapak Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 22 1322 08 23 13 22 08 05 22.
3: Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek

hubungi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi center kami di 8241397744 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4 Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1 RW 1 Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan ke agen center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4.

0: Dapatkan Habu Top, minyak head tanah, Vitama, madu Vitapipus, tipus dari apotek-apotek lagi. Hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Obat Berkah Sehat, alamat Kap Raja RT RW 1 Kecamatan Ayu Mama Tanjung Sari RT 3 RW. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, Mat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor RT 2 Desa Taraben Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.
1: Sudah di ujung kisah,

0: salam. Selamat. Tumis lah, apa sorong?
1: Yang semakin gamblang. Minus makanan yang nipil berkurang. Sing mantep emaning, orang khawatir sering-sering konsumsinya. Karena ada efek sampingnya.
0: Alhamdulillah ya, Pak. Terus, saya kira sih konsumsi terus, Pak.
1: Ya, semangat, bro. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan liar nih. Apin makanan yang selalu sehat. Aktivitas besar.
2: Vitama Denatur bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi ISO 9001:2015 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman. Tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522 0823 1342.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E.

Oke, masih bareng Kepoin Sobat Star. Semangat buat Sobat Star semua. Warga penasaran nih, Sobat Star punya kebiasaan khusus nggak sebelum tidur? Ada yang harus dengerin musik dulu, scrolling media sosial, ada yang ngobrol sebentar sama keluarga, ada yang minum, atau jangan-jangan ada yang bilang cuma 5 menit main HP, tapi tahu-tahu udah jam. Setelah ya, niatnya cuma buat sebelum mual satu video, lanjut satu video, terus ada video berikutnya yang kelihatannya, tahu-tahu lihat jam, loh kok udah malam banget. Biasanya harus bangun pagi, saudara. Tapi sebenarnya kebiasaan tidur juga bisa membuat kita menari dengan lebih tenang. Misalnya, harus juga menyiapkan mendengarkan lagu yang menenangkan atau sekedar duduk sebentar sambil mengingatkan. Justru hal sederhana, tarik nafas, selalu bilang dalam hati, okay, membuat merasa lebih siap untuk beristirahat. Karena setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk berhenti sejenak. Nah, Sobat Star, kalau sebelum tidur, kebiasaan yang paling gak pernah dilewatkan apa nih? Aduh, coba Sobat Star cerita ya. Oke, Sobat Star yang belum bergabung, Ipai tunggu sampai jam 9 malam nanti. 0823-0522 ya. Atau melalui kolom komentar di Facebook di Stara Bumi. Ayo. Yoi, tunggu Sobat Star, kirim lagu-lagu favorit, kirim salam untuk teman, keluarga, pasangan di 93.5 ya. Yang lagi perjalanan, yang masih bekerja, yang lancar, yang sudah di rumah, nikmati waktu sekalinya ya. Bahan jangan sampai ketiduran sebelum lagu requestnya belum diputar. Oke Sobat Star, kalian bacain dulu pesan yang udah masuk, ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam radio Star Bumi juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Wih, kebetulan banget nih lagi Ipoy puterin ya Mama Fikar ya. Salamnya buat semuanya dimanapun berada, buat CCTV cerai. Begadang nungguin yang Salva, paginya uplek lagi aktivitas biasa. Waduh, sungguh luar biasa jadi ibu ya Mama Fikar ya. Mama punya kecil lagi ya. Alhamdulillah yang satunya sudah SMP ya. Tapi kadang ya, kadang adeknya juga ikutan ya Mama Fikar. Karvoke ya. Lanjut di Facebook dari Mama Fiandi. Selamat malam Mang Ipoy, Tasikmalaya ada di sini. Oke, siap. Oke Sobat Star ya, tentunya sudah Ipoy ngobrol-ngobrol tadi sebentar dan Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di panti itu loh, ini angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah, akan nangkanya, Bu, yang muda.
0: Mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata, biar jelas kelihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengan iklannya dia, katanya kayak Ibu.
2: Solusi kesehatan membantu membaik untuk mata minus, katarak, infra mata, mata silinder, mata koma, dan lain-lain. Daftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vick kesehatan.
1: Tanya siapa?
2: Ali, sagakan. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Hanya putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama lama-lama masuk itu operasi yang pertama.
1: Gitu.
2: Ya, operasi yang kedua.
1: Tahu ketemu
2: 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang. Walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitamak dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan. Vitamak polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitamak memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitamak solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih, Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mantap Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0

0811-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 00.

Ya masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass musiknya, yes. Terima kasih buat Sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy di acara Gemini pada malam hari ini ya. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: konsumen, pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri No. 4B, Bumi Jawa. Adapun Sehat, alamat RT 01, Dukuh

0: malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!
1: Hai, ini lah. Hai, ini lah.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ipoy tentunya Sobat Sarah semua di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

Oke, jumpa lagi bareng Ipoy Sobat Sarah semua. Tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook di Stara Bumi. Ayo. Oke, sahabat Sarah, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: penting lain sare maneh teh.
1: Genah ke orang hese sareng iya pak. Si Gana Dudung boga penyakit insomnia pak. Dau gak penting teh hese sareng kudu kumahanya pak.
0: Yang geus atuh kieu dungnya, coba nginum habutop. Da bapage lamun tos nginum habutop teh sok hayang sare tunduh pisan. Ulah sampe nepikeun ka boga penyakit nu kitu atuh Dung. Ngaganggu kana kesehatan teh.
1: Nya atuh bapak, bapak acan sare?
0: Biasa kan bapak mah malam Jumat, Dun.
1: Emangna malam Jumat kumaha bapak?
0: Ngaronda, Udung. Siap masuk ka ditu ka dieu pikiran.
1: Sugan ka mana tuh bapak?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek Apita Pedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak menggunakan atau mengkonsumsi Habutop? Apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.

0: mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti sirohi wa barakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak gerbal sultana, Vitama, Matemoro, Otipus dan lain. Aptek-aptek dan resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center 88 Tegal

0: Dei, kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser, habuk top obat herbal ramuan Arab. Insya Allah sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan habuk herbal tanah Tegal, Bojong, Kabupaten Tegal, Kang Rizwan, Alap Desa Dungolek, TT6, Cigobang, Dutuh, Buh Irmanis, Sirampok, Brebes.

0: Mat, ngapa? Sedek kalau ngapai? Lagi mikir sih?
1: Lah, kemana Kang Wasno? Ayo ngorna nasing dan melit sawang apa ya? Rika maning.
0: Bis, nenyek kowe. Ayo kebe selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Bira riata.
0: Kenapa kok? Belong-belongan sore-sore.
1: Aku kan terima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri kok. Bok pada kayak periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kaku. Nyong kuat apa orang ya ilok ya bang kok.
0: Nong pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiap na dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Akhirnya biar khawatir kang.
0: Tenang, santai. Aja khawatir, aktivitasnya seberat nek bakingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin, aman masih.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking

0: Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Apotek Zamzam. Alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabusari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: menggunakan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.